0: un ya hune tuai tamen ke hune ngamik tanah itu rem ngan tuan sedin prait sahau itu ni sepadan terah tanah jin sadaya long damik itu mulai kedayah bak libang itu inah kenamin tirah tamen kirai kenat kebari opok hune itu lah kepe be episode tempat sepadan jin sahau tapi kekat irah kepenilah pengejaan orang Malaysia Melayu itu bawa kekat kepenil itu ai kini mah tuak kapong hune pun tong tanah itu ngamik tanah itu mah tuak kapong kenal hak ni tuak kapong mohon sahabat tong kekat irah menteri pengejaan Malaysia itu boya barak itu main tanah itu tapi main tanah inah bena nak dengan ami main tanah iri ihala ria tanah itu tengi gini yah kecitai ami pun tanah itu hak perintah ami pergi tebai perintah inah kena juk palu kena juk alat tajam kena juk lah kau tong iot batu dek kepehe homo inah kemek barak dek kau kuasa ami penantu pun kuasa
1: the penans
2: yeah.
1: What can we do? They are free. I mean, we don't force people. This is a free society. So as I said, it's up to them. But if they choose to be free, to go from three to three, what can we do?
0: Bawa kau jalan kering. Mulailah ke penitu. Bawa kau bersatkan. Yang ngebel ke tanah tu, aku bel, aku makan. Ayam kewam, anak kewam pun tanah tu bel, no jalan mui. Usah kepe itu, no usah ke. Aku kari, aku ya ke kenan. Yang ngebel tanah ke. Yang ngebel bak ke, litut. Matahan ke moko, matahan ke muri.
1: Say, oh penan. Jungle wanderers of the tree, what would the future hold for thee? Would you choose to carry on with primitive tradition or cast that aside and join our civilization?
0: Matahan ke moko, matahan ke muri,